Tunga sonyi rong ni giti Sunday request show na tingwa yaku sana te rikut dusang nak tau yu mayuni dusang nak kata koro ya rak tiluta ukak tiu yunga tobi utak ulumi na tingwa ya rak tok sana te di agusi 30 aku lego 30 2026 dusang nak kata koro yang nak pegut dusang nak tau yu mayuni ni pilih si maniku unit Facebook ko titirak si Mayunik iki akibik ko lo titirak si Mayunik lo. Tusang na ko sukatang niak pagutok